Nostiso tepusna kali porapo gosna tuna sekeni kiri kuamo hari tulia pinduka nyamin pene ni cule daka pega na kuli mulai terako himo tepunos panas itu senggurangura humna mene auleria mapi kor haru itu roko mahina hokwa na kara cefilios ne kendum. Menggurangura zane ina tu zenye tukali pakere no kagwa nanda pero zak tundira ko tate Gabriel Simon no kutu zebira sorugana setum.

Buena tu tare, dima dono budi wa vuruktu ma kwetu parpero SMS Arno di Pembo na kulihari ra nyamwange erago kwe inagwanesa naina humpa karunga kungenge dogoro ko ukuro pem. Nyanga na Josefu kushuwarongo kuna kushuera lirago mbeli yande mate ana wanitona mchi mwaka 15 years we mbeli we karunga amtungike dogoro ko ukuro pem. Odo, itu nyawa furuk tu makwe tu pa rupenye ro SMS.

Metaze ni minutezi na kupita kwa bilizo zimwe ezi watu FM kuna kwa makomboti anakuresa Christine Simbungu. Kuru ministra Elia Ngurare kuna undire eligwedero lewa jinkantumo ngende seso zomatokoro. Ndangoza na venyezi na polisi reimaliwa yereko yukupita kana pono biliona mbali kwa maugende romo imaliwa yereko yomvura zo 2026-2027. Hani? Mbunga za vao UDV ezi zina kupitira mbunga za kaira poyo kangu kima uzuni taka kwa nikira muka liyonga sina nitupu podili no mpito doendo atinchiko muka vatera kuhono na emia ukole mkisigo ebola kwa upumezo wa DRC mamudi mdimamu. Kuru ministera ili angurare kuna undire ili gwedero lio wadi ngandu mongende sezumatokoro kumwenu kutanta asi. Meho ze kuru rongo lia Afrika kuna demene kukapamika wadi ngandu gona wadiwe u kuhungika mapangiro noma kuliko ugi kuru rongo. Hage katente asi honzi wadi ngandu. Unzi wabantu mo Afrika kwa karira kwa wadingantu mtani mapangiro gakatuli sepongende sesona zikapuli serano mpito do wadingantu wakali hame sere momatokoro go wampitisi na gago nongende seso kumwe nukuro ndora asi kadira kairu ganaina na ikasensa makuliko gukume home mapangiro gumo Afrika kuna kuligwe deira mreme na Dr. Ngolale Ngorare kadidilikire kasiki samo irugana pokuzulira kwa bantu mpili ngomu pakara elichinjo liko ruharu mkurungu tani maudigu gana kuranya elichinjo mpepo. Hagika didilikire asi hirugana yuka gusa itumbu kiran.

kakote pukurugane sampito moku izamo mebega lebga wano miskosu nikensi munda turugane sampito tulipeni kwa magano asimte kogu awatekura wadinga ntukadu nowa mati ngapi mwa kakambi kakoko makuli kogao pokura tani ngapi mwa ayu wagumu

gandi mau di gugu kri siga siga mau li goga karanya siga rondo sumlio po kasi koko yuk si uli si asio gendere ura po gendera ini uzo gendera zoge tazel tayni uti ya si tu pamen tu pno veta dos taura i po si tu se supike po i ponge i mos taura i osili kok zumban sa apa nomenyo do ase sugona wa karanya singa no kura ka tuare srongo sete sana mi pia komeo nie mora mu tira tuku siksa mono veta ya kuniksa si ka tukazumban se no mwenyo tu karangoso ase tu kwamentu puno veta sputa na imwe si asi tanda marumba sa no mostaura kwatu ya itanda senye kwatu raponya si owe ngano inke maximum speed 120 inke no singirangano opita kanshoko dipe na pamwe pakaranya si

ndipitira kongo dzomo studio zokomawoko eutandatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08114777888.

gembo egena vura ku tarira vanona egena vura ku tarira mona elinokareta uyo mugara egena tarira inike nanyi yakuvura kukara nepata